0: Mukaira ndake balikirwa nzomu kutotya matwe katambinga kana kanu muri bere shongulune ndangiriro eti. Tune mundipa kumbuti kumasi bere lokukoni owe Ebola ngana mwadze angaendo kwate nomulo abarele kominotera bane mutimba timba iyi wakusha bandu na hotse abantu bakiba nemulonda nabo bitsunda ikomana nemyatsi ibiri ukuninga bunobu.
1: Eshongulu
0: nshebwana komiyazi libiri ekonzenga yingandwa kwete na balikitana na baprefe omulu bakazindirana kalasi kangashingira abakasuka na bali umoyo chanda chabana balere banemulu rakabo miyazi me umamu mayuba ngakona omokonzi eno embera kalasi kingire.
1: Eshongulu
0: na bakasuka na bali mchitungulisi chipolitike chibireki bali mchusi wahiriri mundu ukuba kulukulu wakavere ukumeniri chitongulinga chinichi wakati no amata bandivu moche munabwire akumaire mombere moba naho onwabia kire mobya swa bichasase yu na malwala kukatambika kengu kubakatulawo
1: eshongulu